Amanya kami sekarang juga baik. Dulu nama saya LC One. Usah desa kau deh, Jinja District. Wanu itu dia tulis kasihwe family mixed farm, farm ya waka. Farm yang untuk kita ni kau mukmi biri kombinasi atau engkau tu tanya kan entem. Ia tu waka government yang engkau itu amci tanggole echanadis. Mixer ejo, government yang dia tu wem tu alon sambu. Ia raf wem tu alon sambu. Kau yang rakem tu ala satu meter ano, itu kule nyana kombiri oniamu, nem tu aletan. Ente yo etuzali daba na katumichiralo wano sawa chino wenjo kereda waliwo ente kuminemu na ye abana bezade we abana ente yo bezade na abazi kuruna wanabazi batuzali na kari tuzenga tutunda kundezo kukendeza kukarinji kapasite nga wetuli kufaa muko notuli na kendezi kamwa kusawa eno tukamente tano nga tufunamu amataga wila elita chinano.